Guru abdi deh, guru kau yang lokawan datang. Iger rara, takagal, dia rudina. Ada badia